Mateus Kabinkil, Mateus Kabinkil, mana kolak sali kuakip konal dekala. Mateus saya juga Kabinkil, saya tukung ngonjik ale pala kak etin um takanak sili chol. Jiruli lok lak elakain, Mateus nak lo kwek ul aran sa skaba likat angelo kanak. Yokoro y peningkil ni lis programe mi hermanas, kwenk anak kolum, pas kak ere li shamash nume. Nanak sa ito lang chokere? Se hecho la gil chocar el yokesh kabinkitz el hijun hun chik ale bale ale esli yokesh chi shema tenen gile chap yur likutanein okesh telem bagil hunak lebich okesh kebal hunak lebich la esli yokesh ma tenen gil hun chik le chap se hecho la gil chocare lidiuk tashak